0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Yo, teman Pro 2, masih stay 89 FM, Pro 2, Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita seru-seruan ya, dengan beberapa informasi sejarah ya, di 4 Agustus ya. Kemudian juga sebelumnya, tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol soal sarapan, dan juga beberapa informasi. Nah, di pukul 9 menuju pukul 10 ini, teman Pro 2 ya, kita bakal ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Nah, sebelumnya, Suki mau sapa-sapa dulu ke teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Senang banget. Tentunya ya, di pada hari ini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang sebenarnya dekat banget nih sama kehidupan kita di Kabupaten Fak-Fak ya. Tema kita adalah hari ini ya, tema kita hari ini adalah muda, berbeda, bersaudara, inspirasi toleransi beragama di Kabupaten Fak-Fak. Nah, tentunya hari ini teman Pro 2 Sukli nggak sendiri ya, karena sudah hadir ya teman kita yang juga bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 ya pada hari ini. Langsung aja kita sapa Samuel Rangkorata. Apa kabar? Halo, baik, selamat kakak, pagi. Macam kurang semangat kah? Belum sarapan gak Pak? Sudah, oke. Nah, mungkin Samuel bisa memperkenalkan diri, mungkin biar teman-teman juga bisa kenal lebih dekat gitu kan.
3: Oke,
2: kan?
3: boleh. Oke, di sini dengan saya Samuel Rangkorata.
2: Dari mungkin dari sekolahnya kesibukannya apa gitu.
3: Rangkorata dengan
2: dari sekolah SMK ya. Kalau dari baju sih kayaknya SMK ya. Dari SMK Yapis ya. SMK Yapis. Oke. Nah, sebelumnya suka mau tanya juga, kabar hari ini gimana? Aman atau bagaimana?
3: Baik-baik aja.
2: Aman. Udah siap ya harusnya ya. Ngobrol di Pro 2 di Fak-Fak ya. Oke. Nah, Samuel, by the way, ini sebelum kita masuk ke topik ya, biasanya tuh kalau ini basa-basi dikit dulu lah. Iya. Biasanya tuh kalau lagi tidak sibuk nih, biasanya tuh Samuel lebih suka ngapain gitu?
3: Tidak sibuk, duduk aja.
2: Oh, duduk saja. Iya. Oke, menikmati hidup. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Samuel. Kira-kira kalau Samuel tuh disuruh ya menggambarkan Fak-Fak dalam satu kata gitu, kira-kira kalau dari Samuel kata apa yang terlintas gitu?
3: Di bawah gini apa ya, saling toleransi, hidup damai.
2: Oh, saling toleransi dan hidup damai ya. Yeah. Oke, berarti yang kata yang terlewat pertama itu adalah toleransi. Yeah. Gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong juga nih ya soal toleransi nih, menurut Samuel ya, toleransi itu apa kalau dijelaskan dengan bahasanya Samuel nih?
3: Seperti saling menghargai sih, sesama agama sih.
2: Oke, saling menghargai sesama agama. Iya. Ya. Kemudian mungkin ada lagi?
3: Agama ya sesama suku lah.
2: Oh iya.
3: Berbeda-beda tapi satu.
2: Oh oke. Jadi ini ya mengamalkan semboyan kita ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu. Yeah. Beda-beda tapi satu gitu. Yeah. Ya. Di dalamnya juga kayak ada nilai-nilai toleransi begitu. Jadi yeah, itu yang membuat Samuel berpikir bahwa oh ya, kalau dijelaskan toleransi itu adalah ketika kita bisa saling menghargai ya, menghargai perbedaan gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, kalau di lingkungannya Samuel sendiri nih, kira-kira punya tidak banyak teman yang beda agama atau beda suku gitu?
3: Oh banyak, banyak.
2: Oh banyak ya. Yeah. Di antaranya ada apa aja
3: ada
2: tuh?
3: Ada Katolik, ada Islam, sama Protestan.
2: Oh Protestan.
3: Iya.
2: Oke, okay, itu di lingkungan sekolah, lingkungan ke rumah di, atau
3: lingkungan sekolah?
2: Lingkungan sekolah juga. Oke. Okay. Kalau di lingkungan rumah ada gitu-gitu ya, kayak yang teman-teman yang beda agama juga atau beda suku gitu?
3: Ada.
2: Ada
3: beda agama dan beda suku.
2: Suku di mana-mana saja itu, kau boleh tahu?
3: Di suku K dan Papua.
2: Oh, suku K dan Papua. Mak, buat kau sama sendiri suku mana?
3: Suku Tanimbar.
2: Tanimbar. Oh, Tanimbar. Tanimbar itu di mana?
3: Bagian Maluku, Maluku.
2: Oh, Maluku. Oke, oke, oke, oke. Tanimbar itu di Maluku ya. Oke. Okay. Nah, Samuel ini kan pasti berteman dengan berbeda-beda agama dan berbeda-beda suku juga nih. Yeah. Nah, kira-kira selama berteman itu kayak pernah atau tidak kayak merasa perbedaan itu jadi masalah begitu buat Samuel gitu?
3: Tidak pernah sih, karena saling menghargai lah.
2: Oh ya, saling menghargai ya. Jadi sejauh ini selama entah itu berkehidupan sosial, entah sama teman, sama siapapun juga, perbedaan itu tidak jadi masalah juga buat Samuel sendiri ya?
3: Iya sih, karena kan gimana ya, banyak kan saling menghargai aja sih. Karena biar beda-beda tapi kan satu-satu
2: negara
3: sih.
2: Oh iya, berarti meskipun beda karena kita hidup di negara yang sama, itu Indonesia ya.
3: Iya.
2: Jadi tidak mau juga untuk saling membeda-bedakan gitu ya. Oke. Iya. Karena ya memang sebenarnya kalau apa ya, toleransi itu memang sebenarnya kayak aman damai saja kalau misalnya iya, kita

0: Nah, kalau boleh tahu nih ya, hal sederhana apa nih yang biasa Samuel lakukan gitu untuk kayak menghargai teman yang berbeda agama atau berbeda suku gitu?
1: Pas kalau yang beda suku sih macam apa ya, tidak saling hujat begitu.
0: Oh, tidak saling hujat ya. Iya. Itu hal-hal sederhana seperti itu ya, yang untuk maksudnya kayak salah satu bentuk Samuel tuh menghargai teman-teman. Iya. Yang berbeda agama maupun berbeda suku gitu ya. Iya. Tidak saling menghujat gitu. Tapi kira-kira pernah atau tidak kayak macamnya kayak dapat orang yang kayak maksudnya dong tuh saling menghujat karena perbedaan begitu?
1: Banyak
0: ya. Iya. Nah, kira-kira kalau Samuel sendiri kayak di posisi begitu tindakan apa yang Samuel lakukan untuk orang tersebut?
1: Ya paling tegur sih. Untuk jangan saling hujat, makanya ajak untuk saling menghargai lah.
0: Oh iya, ajak untuk saling menghargai. Oke, oke, oke. Karena ya memang ya, kalau kita mau hidup aman, damai gitu ya, salah satunya itu ya hal-hal paling sederhana adalah kita saling menghargai ya satu sama lain gitu. Oke. Saya mau tanya lagi nih ke Samuel nih, sebelum mau tanya. Kira-kira menurut Samuel nih ya, kenapa Fak-Fak itu bisa terkenal sebagai daerah yang rukun?
1: Karena apa ya, istilah apa katanya, satu tunggu tiga batu.
0: Oh iya betul, satu tunggu tiga batu. Nah ya, mungkin beberapa pendengar juga nih, maksudnya beberapa pendengar juga mungkin ada yang belum tahu satu tunggu tiga batu. Itu mungkin ada, kita punya pendengar-pendengar di luar Fak-Fak yang mungkin juga belum tahu tentang semua yang kita satu tunggu tiga batu. Mungkin semua bisa jelaskan sedikit-sedikit gitu mengenai satu tunggu tiga batu gitu. Atau mungkin kayak kenapa sampai Fak-Fak itu bisa dibilang daerah yang rukun, yang toleransinya tinggi gitu, biar mungkin kayak teman-teman, oh ya ternyata Fak-Fak tuh begini, Fak-Fak tuh begini gitu. Kalau menurut Samuel tuh kayak gimana untuk kayak cara kita memperkenalkan gitu kota Fak-Fak sebagai daerah yang rukun gitu?
1: Jadi menurut saya sih Fak-Fak itu gimana ya, banyak suku, banyak agama, tapi saling menghargai sih. Karena ikan apa, tungku tiga batu. Apa, biar beda-beda tapi saling menghargai.
0: Oke, jadi memang buat teman-teman yang belum tahu ya, kita di Fak-Fak itu memiliki semboyan ya, satu tungku tiga batu ya. Karena di Fak-Fak juga itu seperti tadi juga yang udah disampaikan sama Samuel ya, kita tuh di Fak-Fak itu banyak yang berbeda suku, berbeda agama ya. Dan juga dari perbedaan agama itu justru semakin membuat kita itu terikat gitu ya, semakin membuat kita kayak merasa dalam nuansa-nuansa kekeluargaan gitu. Karena justru perbedaan itulah yang membuat kita tuh merasa kayak kita tidak perlu apa ya, maksudnya saling, yang tadi saling entah menghujat gitu ya, saling tidak menghargai gitu ya. Oke, nomor 2 ya, sebelum kita lanjut lagi ke obrolan-obrolan selanjutnya, kita break sejenak dulu ya. Kita break sejenak buat teman-teman yang mungkin mau bergabung di obrolan pagi hari ini. Teman-teman boleh banget langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fak-Fak di 0811 489 4990. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Yo Tom Pro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Oke Tom Pro 2 tentunya masih bareng Sukli dan juga
1: Samuel.
0: Oke Samuel, bagaimana Mas Samuel, masih semangat?
1: Masih.
0: Oke. Nah kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi by the way ini Sukli juga agak penasaran. Kan tadi kan Samuel sempat bilang kalau Samuel itu juga baru datang di Fak-fak ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kira-kira boleh tahu berapa lama di Fak-fak?
1: Baru 3 tahun.
0: Kira-kira sebelum datang ke Fak-fak itu memang Samuel tuh sudah pernah dengar tidak kalau daerah Fak-fak itu terkenal dengan dia punya toleransi gitu?
1: Pernah.
0: Pernah dengar. Nah, setelah tinggal di sini, setelah sudah menjalani kehidupan di sini, kira-kira menurut Samuel benar atau tidak anggapan itu?
1: Ya, benar sih.
0: Benar ya. Ya oke. Okay. Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Karena pertama kali datang ke sini langsung banyak teman, banyak teman dan mereka menghargai sih, menghargai pendatang.
0: Oh, menghargai pendatang ya, benar sekali ya, betul. Nah, kira-kira kalau menurut Samuel nih, apa yang bikin suasana di Fak-fak itu terasa nyaman gitu meskipun masyarakatnya tuh beragam gitu?
1: Iya. Karena banyak teman dan
0: iya punya di sini memang bisa dibilang iya sih, kayak maksudnya kalau justru kayak pendatang itu kadang itu orang sini tuh suka yang inisiatif gitu, yang inisiatif iya. Kayak eh nama siapa kemudian gini kayaknya kayak iya, langsung basa-basi duluan gitu
1: iya,
0: tuh
1: karena ajak ngobrol-ngobrol gitu,
0: iya ajak-ajak ngobrol, ajak bicara gitu ya iya. Oke okay. Nah kalau Samuel nih sebagai pendatang ya, yang kebetulan sudah lumayan di Fak-fak nih, kira-kira yang tadi juga sempat kita ngobrolin, kira-kira menurut Samuel apakah Samuel tuh merasa gampang saja kita bergaul dengan teman-teman di Fak-fak gitu?
1: Iya gampang aja karena pertama kali ketemu sama mereka langsung diajak ngobrol dan lama-kelamaan langsung akrab
0: gitu ya iya. Jadi sering-sering apa namanya sering-sering main sama-sama gitu iya. Ya oke okay, kalau betul mungkin ada tidak yang kayak macam-macam teman-teman baru di Fak-fak yang kebetulan juga satu sekolah di sekolah yang sekarang ini
1: ada
0: iya. Oh iya, sering jalan sama-sama atau mungkin
1: sering jalan tinggal satu kompleks?
0: Oh tinggal satu kompleks iya. oke. Nah masih seputar Fak-fak juga nih ya. Kalau menurut Samuel sendiri anak muda di Fak-fak itu kayak apa gitu? Seperti apa gitu?
1: Ya.
0: Kalau menurut Samuel gitu kayak yang Samuel lihat, kira-kira anak muda MC-nya kayak menurut Samuel anak muda di Fak-fak itu kayak apa gitu? Mungkin Samuel bisa apa namanya? Jelasin oh anak muda Fak-fak itu pas datang tuh begini-begini gitu.
1: Oke. Okay. Yang menurut saya sih berapa itu
0: gampang akrab gitu ya iya. gampang berbaur oh, gitu iya. Ya gampang iya. Berbaur gitu ya itu yang semua rasakan gitu.
1: Yang rasakan apa itu baik-baik dan cepat akrab.
0: Ya, juga kalau bisa dibilang juga tidak jarang juga kita lihat tuh kayak anak muda Fak-fak itu kayak ramah juga ya meskipun iya. Mungkin ada yang sedikit kepala-kepala batu.
1: Iya, kurang dikenal.
0: Oh, yang kurang dikenal. Tapi sejauh ini yang saling mengenal itu yang kebetulan syukurnya tuh kayak yang baik-baik gitu ya. Oke. Nah, selama tinggal di sini tuh kira-kira Samuel pernah tidak ikut kegiatan bareng teman-teman yang beda agama begitu? Beda suku gitu.
1: Pernah
0: gitu.
1: Iya, ikut teman Islam pergi sholat.
0: Oh, pergi. Pas di sekolah. Oh, itu pas di sekolah. Oh, tapi itu maksudnya kayak sekadar ikut-ikutan saja.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ikut-ikutan aja.
0: Oke. Mungkin kayak pernah ini tidak kayak ikut juga merayakan hari besar gitu. Kayak iya, mungkin pernah. Ada yang teman-teman agama lain yang kebetulan sedang merayakan hari besar, kayak kita juga datang ikut gitu, kayak ikut sama-sama merayakan gitu.
1: Oh iya, pernah teman Islam apa dong apa lebaran.
0: Oh, lebaran.
1: Iya, pergi makan di rumah.
0: Oh iya, sama-sama ikut ikut merayakan hari besar-besar agama lain juga ya. Iya. Begitupun teman-teman agama lain juga kadang juga kayak kalau di sini tuh suka apa namanya, teman-teman dari agama lain juga datang kayak ketemu rumah kalau misal ketemu yang lagi merayakan hari besar. Begitupun orang yang kayak merayakan hari besarnya ada orang juga gitu.
1: Iya, pernah.
0: Jadi yang dirasain apa memang kayak toleransi gitu. Iya, seindah itu ya, kayak toleransi tuh adem saja gitu rasanya ya.
1: Iya.
0: Nah, kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dibandingkan nih dengan daerah asalnya Samuel ya, apa yang paling berbeda dari antara kehidupan apa namanya kota asal dengan kehidupan di kota Fakfak?
1: Berbeda karena di Fakfak di kota asal jarang bermain dengan yang beda agama.
0: Oh, jarangnya.
1: Iya, karena di kota asal beda-beda kompleks.
0: Oh, beda-beda kompleks.
1: Beda-beda kompleks itu kan beda-beda agama.
0: Oh, berarti itu biasanya satu kompleks itu satu kompleks ini berarti kompleks ini agamanya ini, kompleks ini agamanya ini gitu ya. Oh, berarti semenjak datang Fafa ke sini yang dirasakan?
1: Dirasakan beda karena beda-beda kompleks bisa bermain dengan yang Islam.
0: Jadi kayak satu.
1: Di sekolah banyak teman Islam dan berbagi-bagi dari bagi-bagi ini suku.
0: Berarti yang dirasakan ketika datang di Fakfak itu kayak oh satu kompleks ini ya, tara pusing mau agama apa kayak semua baku campur main sama-sama gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kita mau pro dua ya, obrolan kita hari ini memang benar-benar sangat menginspirasi sekali buat teman-teman pendengar semuanya. Buat teman-teman ya yang mungkin juga ingin berbagi pengalaman ya, ingin berbagi pengalaman mungkin teman-teman di Fakfak ataupun teman-teman di luar Fakfak yang juga mungkin ikut merasakan rasanya indahnya toleransi nih, karena kebetulan kan topik pagi hari ini ya, tema kita hari ini tuh masih terkait dengan toleransi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau share-share pengalaman, boleh banget langsung aja WhatsApp di Pro 2 Fakfak di 0811-4894-990. Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Masih bersama Sukli dan juga
1: Samuel.
0: Oke, kita masih setia ya menemani ruang dengan teman Pro 2, tentunya dengan obrolan-obrolan yang menginspirasi nih teman Pro 2. Nah, dan kita udah masuk ke segmen terakhir teman Pro 2 ya. Nah, mungkin ini beberapa pertanyaan-pertanyaan penutup nih buat Samuel nih. Nah, setelah tinggal di fak-fak nih, kira-kira pelajaran apa yang paling Samuel dapat gitu?
1: Yang paling saya dapat ya banyak apa ya, banyak melihat budaya-budaya lain yang budaya-budaya macam baku campur lah. Tapi macam apa ya, saling menghargai lah. Macam budaya lain datang campur ke fak-fak, macam tidak ada kira keresahan atau saling menghina, tapi mereka saling mencampur aduk budaya-budaya itu.
0: Iya, kayak saling menjaga juga. Iya. Ya gitu. Oke. Nah, menurut Samuel sendiri kira-kira apa yang bisa contoh dicontoh daerah lain dari fak-fak gitu? Kayak daerah lain nih harus mencontoh ini dari fak, maksudnya kayak mencontohi fak-fak dari segi ini gitu.
1: Ya, kalau daerah lain ambil contoh dari kota Papua gitu, macam saling menghargai agama, budaya dan apa ya, itu saja sih menurut saya.
0: Itu ya, jadi apa cara mungkin memang apa namanya, daerah-daerah lain mungkin masih memiliki, maksudnya kayak rasa saling menghargai dan lain-lain juga, tapi kayak dari pengalaman Samuel sendiri saat tinggal di kota fak-fak, kayak oh daerah lain harus mengikuti juga cara kota fak-fak itu saling menghargai ya. Saling menghargai agama, mungkin daerah-daerah lain bisa mencontoh dari oh gini gitu, kayak maksudnya kayak seperti yang tadi kan yang sempat kita bahas sebelumnya, kayak satu tungku tiga batu gitu. Kayak dalam satu rumah, dalam satu marga,
1: ada tiga agama.
0: Satu fam ada tiga agama, begitu, satu marga ada tiga agama, ada Kristen, ada Katolik, ada Islam gitu. Nah, oke. Dan terakhir nih, dari Samuel sendiri, kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman anak muda di fak-fak supaya semangat persaudaranya itu tetap terjaga gitu?
1: Oke, kayak ada yang pertama untuk anak-anak muda fak-fak, saling menghargai dan tidak usah ini apa ya,
0: kelihatan makan provokasi orang.
1: Iya, provokasi gitu. Orang dan anggap aja semua bersaudara.
0: Oke. Jadi gitu ya teman-teman berdua ya, luar biasa. Untuk obrolan kita hari ini teman Pro 2 ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, diingat bahwa kita itu jangan seperti ini udah kakak semua Samuel yang sampaikan, kita jangan mudah terprovokasi dengan anggapan-anggapan negatif dari orang lain gitu ya. Karena kita juga di kota fak-fak, ataupun itu fak-fak ataupun di luar kota fak-fak juga, tujuan kita untuk hidup dalam bernegara adalah untuk saling menghargai dan juga saling menjaga. Oke teman Pro 2 ya, nggak terasa juga kita sudah sampai di penghujung obrolan pagi hari ini ya. Thank you buat teman-teman semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 2 Fafa sebagai teman terbaik kamu. Dan buat Samuel juga, thank you juga yang udah bisa sharing-sharing, udah ngobrol-ngobrol bareng di pagi hari ini ya. Semangat buat teman-teman semuanya juga yang sudah beraktivitas pagi ini. Kita bakal ketemu lagi di keseruan berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan output.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro Duo Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Eril Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info Pro 2 FM.
2: Dilansir dari rri.co.id, Thailand sampaikan belasungkawa atas terbakarnya KM Sentosa 2. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi kebakaran kapal Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumeneb, Jawa Timur. PM Anutin menyatakan bahwa pikiran dan doa rakyat Thailand menyertai para korban beserta keluarga mereka dalam insiden tersebut. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Putri Kerajaan Thailand, Bajra Kitty Biaba. Baik, nomor 2, informasi sekali lansir dari rri.co.id.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Yotong Pro 2 masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Gimana ya keseruan pagi hari ini dan tentunya menuju 1 jam pertama ya di santai siang ya, teman Pro 2. Setelah kita seru-seruan, teman Pro 2 mulai dari pagi ya, jazz music, informasi, topik sarapan, topik sejarah, kemudian obrolan ya, dan diakhiri dengan musik-musik santai yang menemani aktivitas Om Pro 2 di siang hari ini. Nah, buat teman-teman semuanya, gak kerasa juga ya, kita udah sampai di penghujung shift nih, teman Pro 2 ya, untuk Sukli juga ya. Dan buat teman-teman semuanya, thank you yang udah stay tune terus ya, mulai dari pagi tadi sampai dengan berakhir shiftnya Sukli juga nih ya. Nah, Sukli bakal pamit undur diri, teman Pro 2 dari ruang siaran. Thank you buat teman-teman semuanya, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tersenyum. Dan thank you teman-teman Pro 2 ya, sudah memilih Pro 2 sebagai teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemani bareng Kak Windy di edisi santai siang sampai dengan sore ceria. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, sekali lagi tetap stay tune terus di 89 FM. Bye-bye.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku terpikat karya Gevira Zahira adalah sebuah novel yang mengangkat tema percintaan remaja dan pertemanan. Buku ini diterbitkan pada 20 Juli 2022. Buku ini menceritakan tentang dinamika hubungan antar karakter dalam menghadapi konflik, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Melalui kisahnya, buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

Masih di 89 FM, Radio Fak-Fak, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Lo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi Santai Siang nih, Selasa 4 Agustus. Nah teman-teman, Windy bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Fak-Fak. Sebelum itu, seperti biasa, ini punya beberapa lagu untuk pembuka di segmen jam 11 ini. Langsung aja, let's listen together, enjoy!

0: Hitlist.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Sus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

Masih bareng Windy nih teman-teman, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, dan masih di edisi santai siang nih. Nah, kita masih di segmen Pro 2 Hits Lits. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam atau mau ngucapin selamat ulang tahun untuk orang terkasih, mungkin teman-teman bisa langsung aja kontak di WA Pro 2 di 0811-4894-990. Atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital nih. Untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan enggak berbayar. Nah, karena masih di Pro 2 Hits List, Windy masih punya beberapa lagu lagi yang hits nih. Ada Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, ada Ingkar dari Bunga Citra Lestari, dan To Be With You dari Iwa K.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

itu dia tadi lagu dari Iwake, To Be With You. Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan pukul 11.55, Winnie bakal balik lagi di jam 12 nih. Kita bakal ngobrol santai di jam 12. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Fuck fuck, ini dia satu lagu satu lagu terakhir di sesi ini, ada I'll Wait dari Kigo. So langsung aja.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Nah, masih stay di 21 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy, teman-teman, di edisi Santai Siang nih. Dan di jam 12, nah di jam 12 ini kita bakal ngobrol soal UMKM. Sama kayak yang di Flyer ya, UMKM. Kita bakal bahas UMKM masa kini, kreatif, digital, dan siap bersaing nih. Nah, tapi sebelum itu seperti biasa juga, Winnie masih punya beberapa lagu pembuka di sesi jam 12 ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat

dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
2: Bagaimana caranya?
1: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
2: Oh iya ya, benar juga.
1: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
2: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
1: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Nah, balik lagi bersama Windy nih teman-teman. Masih bareng Windy. Nah, semoga teman-teman yang lagi dengerin sekarang masih semangat ya. Mungkin yang buat lagi yang lagi makan siang, lagi kerja mungkin, atau yang lagi kuliah sekarang, atau mungkin yang lagi di rumah rebahan sambil scroll media sosial nih. Ini mau saya thank you karena masih setia bareng Pro 2 nih dan bareng Windy di edisi santai siang ini. Nah, kayak yang tadi Windy bilang, topik kita hari ini adalah UMKM masa kini, kreatif, digital, dan siap bersaing. Nah, teman-teman, kalau dulu orang berpikir buka usaha itu harus punya toko besar, sekarang beda banget nih. Karena sekarang kita udah punya HP, internet, kreativitas, dan kemauan untuk belajar. Nah, jadi teman-teman udah mulai bisa berbisnis menggunakan HP aja nih, berbondalkan HP, internet, dan kreativitas. Bahkan sekarang ya teman-teman, banyak banget UMKM yang lahir dari hobi nih. Ada yang awalnya cuman iseng bikin dessert, bikin gelang handmade, jual kopi lokal, sampai bikin konten review makanan. Sekarang malah menjadi sumber penghasilan mereka nih. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kalau kita buka usaha, apakah cukup hanya dengan kreatif aja? Atau UMKM zaman sekarang juga harus melek digital biar bisa bersaing? Nah, kalau ini pribadi sih melihat sekarang persaingan itu bukan lagi soal siapa yang punya modal paling besar nih teman-teman. Justru yang menang seringkali adalah siapa yang paling cepat untuk beradaptasi. Coba teman-teman buka media sosial deh, dalam 5 menit aja pasti ada yang lagi live jualan, apalagi di TikTok itu lagi rame banget orang jualan lewat live. Nah, ada yang promosi makanan di marketplace kayak di Facebook, di Instagram. Nah, ada juga yang jual pakaian lewat media sosial kayak live random di TikTok. Tuh sering banget nggak sih teman-teman lihat orang promosiin baju-baju mereka. Nah, ada juga nih yang menawarkan produk khas daerah. Semuanya berlomba-lomba menarik perhatian calon pembeli nih. Makanya sekarang kreativitas itu jadi nilai tambah ya teman-teman. Jadi coba bukan cuman produknya aja yang enak atau bagus atau menarik, tapi bagaimana cara kita menceritakan produk itu kepada orang lain. Nah, misalnya teman-teman ada yang jual kopi asli Papua nih. Kalau cuman upload foto gelas kopi mungkin itu kelihatan biasa aja gak sih? Tapi kalau teman-teman cerita kopi itu berasal dari kebun petani lokal, dipanen langsung dari pegunungan Papua, terus diperlihatkan proses pembuatannya lewat video dan diedit, itu orang-orang bakal lebih tertarik gak sih teman-teman? Karena sekarang orang membeli bukan hanya produk nih, tapi juga pengen tahu asal ceritanya, historinya. Nah, jadi teman Pro 2 sekarang teman-teman coba deh. Teman-teman sekarang kalau mau cari barang, teman-teman pasti buka apa dulu? Pasti buka sosial media dulu enggak sih? Kayak teman-teman kalau mau pesan makan, pasti tuh kebanyakan bukanya tuh pasti di Facebook atau enggak di Instagram. Terus lihat deh story orang-orang yang lagi post makanan mereka. Nah, itu artinya kebiasaan belanja kita sudah berubah nih teman-teman. Jadi pelaku UMKM juga harus ikut berubah nih. Digital bukan berarti semuanya harus canggih ya teman-teman. Kadang cukup punya akun media sosial yang aktif aja, balas chat pelanggan dengan ramah, upload foto yang jelas, dan terima pembayaran digital seperti kiris atau transfer antar bank. Nah, hal-hal sederhana itu ternyata sangat berpengaruh di zaman sekarang, karena kita hidup di era digital yang apa-apa ya udah pakai banking aja, pembayaran digital. Nah, sebelum kita lanjut untuk ngobrol soal UMKM masa kini, kreatif, digital, dan siap bersaing, kita break dulu sebentar karena Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman ya. Mungkin sekarang lagi makan siang ya, lagi break.
Nah, tapi sebelum itu ini mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol atau mau ngirim pendapat, teman-teman boleh langsung join di Pro 2 di 0811489499 atau enggak teman-teman boleh langsung gabung di RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman bisa download di App Store dan di Play Store. Itu juga di gratis dan enggak berbayar. So langsung aja ini dia. Ada Winnie punya 3 lagu, ada Gabriela dari Katsey, ada Sakit Hati dari Piu, dan Simpan Ocehanmu dari Perahu Kertas.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, at

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah, masih dengan topik UMKM masa kini kreatif digital dan siap bersaing nih teman-teman. Nah, kita ngomong-ngomong soal UMKM nih teman-teman, ternyata perannya di Indonesia itu cukup besar nih. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta UMKM. Jadi sektor ini menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Nah, artinya hampir semua dari kita pasti punya keluarga, teman, atau tetangga yang hidupnya berkaitan dengan UMKM nih. Itu dilansir dari laman Kementerian Ekonomi ya teman-teman. Nah, menariknya lagi, pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM karena dinilai menjadi salah satu kunci agar usaha kecil bisa naik kelas, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan menembus pasar ekspor nih teman-teman. Nah, ini bagian yang paling menariknya lagi nih teman-teman. Kadang kita berpikir nih, nggak mau dengerin ini ya, karena kita belum punya usaha. Nah, padahal sebenarnya kita tetap bisa ikut mendukung UMKM nih teman-teman. Dengan cara, kalau ada teman jualan, kita bisa bantu untuk share atau promosi. Nah, kalau beli makanan enak juga kita bisa bantu dengan kasih review yang bagus, biar orang-orang juga tertarik buat cobain. Nah, kalau kayak semisal orang tua kita punya usaha, kita juga bisa bantu buat foto-foto produknya nih, bisa bantu masarin, bisa bantu buat promosi. Nah, kalau kita Windy atau teman-teman ada yang jago desain, kita juga bisa bantu buat bikin logonya, logo dari usaha itu. Nah, kalau ada yang jago edit video juga bisa bantu buat bikin konten nih. Jadi sesederhana itu ya teman-teman, karena sekarang kolaborasi jauh lebih penting daripada jualan sendiri-sendiri nih. Nah, Windy penasaran nih, teman-teman kalau dikasih modal hari ini, kira-kira teman-teman mau buka usaha apa nih? Mau buka coffee shop, jual makanan, mungkin atau mungkin ada yang minat buat buka thrifting shop, atau skincare lokal? Atau teman-teman ada juga yang justru mau ngangkat produk khas Fak-Fak supaya dikenal lebih luas nih. Nah, coba bayangin deh teman-teman, kalau anak-anak muda di Fak-Fak semakin banyak yang bikin bisnis kreatif, memanfaatkan media sosial dan mempromosikan produk lokal. Nah, itu kan bukan gak mungkin nih produk lokal kita bisa dikenal sampai di seluruh Indonesia. Ya gak sih? Apalagi di era sekarang, kreativitas adalah modal ya teman-teman. Teknologi cuman alat, dan keberanian untuk memulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan nih. Jadi jangan takut buat memulai dari kecil, karena hampir semua bisnis besar juga berawal dari langkah yang sederhana. Karena gak tiba-tiba langsung besar aja nih, mereka juga mulai dari bawah. Nah, jadi siapa tahu bisnis kecil yang teman-teman mulai hari ini bisa jadi usaha besar di masa depan nanti. We never know kan? Jadi terus dukung UMKM lokal ya teman-teman. Bangga memakai produk Indonesia juga. Dan jangan pernah berhenti buat berkarya nih. Nah, itu dia tadi obrolan sederhana kita mengenai UMKM masa kini kreatif digital dan siap bersaing. Karena sekarang jamnya juga, aduh ini masih mau ngobrol-ngobrol banyak nih. Cuman kita terbatas jam ya teman-teman, karena gak berasa banget nih kita udah ngobrol ini hampir sejam nih. Sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 12.51. Jadi Windy mau pamit dulu dari obrolan siang kali ini. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini mungkin tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap produktif ya teman-teman. Dan tentunya tetap setia bersama Pro2 Fak-Fak. Kita ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Bye-bye.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my pet.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Ya masih stay di 2.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Windy tentunya di, masih di edisi santai siang nih teman-teman. Di jam 1 ini seperti biasa Windy bakal membagikan informasi seputar dunia olahraga nih. Tapi sebelum itu seperti biasa juga Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk membuka di segmen santai siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat. Terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini." Teman terbaik.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua, nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Nah, masih bareng Windy di edisi Santai Siang nih. Dari tadi beberapa lagu pembuka segmen di jam 1 ini. Kayak tadi Windy bilang, Windy bakal bagiin informasi seputar olahraga seperti biasa. Kita langsung masuk aja ke informasi pertama. Ada PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet tetap sesuai regulasi yang berlaku. PBSI tidak memberangkatkan pasangan Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil. Organisasi itu juga menyatakan mendukung mekanisme yang diterapkan World Badminton Federation atau BWF dalam menjaga integritas olahraga. PBSI mengetahui BWF sedang menjalankan proses judicial proceedings terkait dengan dugaan pelanggaran integritas. Organisasi itu juga memahami sejumlah pemain Indonesia terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI, Bapak Ruki Subagja, menyampaikan sikap organisasi mengenai proses tersebut. Keterangan itu dikutip rri.co.id pada Selasa 4 Agustus 2026 dari pernyataan resmi yang disampaikan PBSI. PBSI akan terus berkoordinasi dengan BWF selama proses tersebut berlangsung. Organisasi itu juga memastikan seluruh langkah dijalankan sesuai prinsip tata kelola, kepatuhan, regulasi, dan perlindungan hak atlet. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id. Dan teman-teman, setelah info olahraga ini ada requestan juga nih dari Kak Nox. Satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Sekalian Kakak Nox juga salam-salam buat Kak Elsa. Semangat kerjanya katanya. Sama buat semua pendengar, semangat juga. Dan buat Kak Windy, semangat juga siarannya. Terima kasih ya Kakak Nox. Ini dia satu lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Fulham rekrut Garcia dari Madrid dan bersatu dengan Arbeloa. Striker Spanyol Gonzalo Garcia telah bergabung dengan Fulham dari Real Madrid dengan kontrak hingga 2031 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Ia akan bersatu kembali dengan mantan pelatihnya Alvaro Arbeloa di London Barat. Media Spanyol melaporkan biaya transfer sekitar 40 juta euro, sementara Madrid mempertahankan klausul penjualan sebesar 30%. Lewat unggahan akun X, Fulham official menyebut kedatangan Gonzalo. Garcia menikmati musim paling produktifnya musim lalu dengan 8 gol untuk Madrid, termasuk 6 di La Liga dan hat-trick melawan Real Betis pada Januari. Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih kepala Fulham awal musim panas ini setelah sebelumnya bekerja di tim muda Madrid. Garcia bukan satu-satunya pemain muda Spanyol yang pindah dari Madrid ke Fulham. Gelandang serang Cesar Palacio, 21, juga bergabung dengan menjadi bagian tim utama Real di bawah Arbeloa. Fulham memperkuat skuad dengan pemain berbakat asal Spanyol. Madrid yang memperkerjakan Jose Mourinho untuk menggantikan Arbeloa merombak skuad setelah 2 musim tanpa trofi utama. Transfer ini menjadi langkah strategis Fulham membangun skuad kompetitif. Para penggemar menyambut kedatangan strike muda berbakat asal Spanyol ini. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, masih di 89 FM per 2 Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy. Dan masih di edisi santai siang nih teman-teman. Kalau tadi di jam 1 ini sudah membagikan info mengenai olahraga. Gimana sih? Kalau tadi di jam 1 ini sudah membagikan info seputar olahraga. Nah, di jam 2 ini bakal bagikan informasi seputar dunia entertainment atau informasi hiburan nih teman-teman. Tapi sebelum itu, seperti biasa juga, Windy punya beberapa lagu untuk mengawali atau membuka di sesi jam 2 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: 미미오 빨리엣
1: 저 매일간데
0: 이야
1: coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, di jam 2 ini Windy bakal bagikan informasi seputar dunia hiburan atau informasi entertainment. Informasi pertama datang dari aktris, penyanyi dan aktor Iqbal Ramadan isi soundtrack film Operasi Pesta Copet. Aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack atau OST untuk film layar lebar. Kali ini ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Tak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan imaginary tersebut. Dalam proyek musiknya, ia kini menggunakan nama Belly dan mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk menggiring perjalanan cerita film. Operasi Pesta Copet mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Mereka kemudian menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, Pesta Pora. Iqbal mengungkapkan proses penulisan lirik lagu turut dibantu Andi Awe Wijaya dari podcast Seminggu. Awe juga terlibat sebagai konsultan komedi dalam produksi film tersebut. Menariknya, lagu tersebut berawal dari materi demo lama yang pernah dibuat Iqbal pada 2025. Ia kemudian mengembangkan demo tersebut hingga menjadi lagu utuh untuk kebutuhan film. Perilisan lagu dilakukan tepat sebulan menjelang perayangan film Operasi Pesta Copet. Film produksi imaginary itu dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Agustus 2026. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: 89 FM Pro 2 Fakfak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram,

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lagu terbaru Nuna Hong buktikan musik Indonesia bisa mendunia. Klakson telolet, angkot hingga toko kelontong kini tak sekedar menjadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Melalui single terbaru Hong, girl group Indonesia Nuna membuktikan unsur budaya lokal mampu tampil dalam musik berstandar global. Girl group Nuna di bawah naungan 88 Rising resmi merilis single Hong pada Jumat 31 Juli 2026. Lagu tersebut mengusung konsep visual dan musikal yang terinspirasi dari suasana jalanan khas Indonesia dengan sentuhan pop modern. Konsep dari lagu dan musik video Hong digarap dengan pendekatan yang cukup unik dan segar. Alih-alih menunjukkan estetika kota besar yang glamor, lagu ini justru merayakan hiruk-pikuk jalanan khas Indonesia. Sejauh ini, video musik Hong sudah disaksikan lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan berhasil mengumpulkan ratusan ribu likes. Tak hanya itu, sejumlah pengamat musik dan penggemar setia Nuna turut ramai memberikan tanggapan terkait perilisan single ini. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Profil Tom Holland, aktor yang kembali jadi Peter Parker di Spider-Man A Brand New Day. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker dalam film terbaru Spider-Man A Brand New Day, menandai kelanjutan perjalanannya sebagai pahlawan ikonik Marvel. Film tersebut menjadi penampilan solo keempat Tom sebagai Spider-Man sekaligus membuka babak baru setelah peristiwa Spider-Man No Way Home. Tom lahir di Kingston upon Thames, London, Inggris pada 1 Juni 1996 dari pasangan Dominic Holland dan Nicole Force. Sejak kecil, Tom menunjukkan ketertarikan terhadap seni pertunjukan hingga akhirnya menekuni dunia tari dan akting secara serius. Selain membintangi trilogi Spider-Man, Tom juga tampil sebagai Peter Parker dalam Avengers.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak Fakta One terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kalau tadi di jam 2 ini sudah membagikan informasi seputar dunia hiburan atau entertainment. Nah sekarang di jam 3 ini bakal membagikan seputar informasi lokal nih, seputar informasi yang ada di kota Fak-Fak ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa juga, Windy punya 3 lagu pembuka di sesi jam 3 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Menembus gelombang menghidupkan ekonomi Kota Pala. Di antara aroma khas rempah dan semilir angin pesisir Kabupaten Fakfak, Papua Barat, berdiri sosok perempuan tangguh bernama Aminah, 40 tahun. Puluhan tahun sudah ia menggantungkan hidupnya pada hasil kebun pala, namun perjalanan hidup Aminah sebagai pedagang lokal tidak pernah benar-benar mulus. Fakfak sejak lama tersohor sebagai kota pala. Negeri dengan filosofi satu tungku tiga batu memiliki sejarah panjang dalam budidaya pala berkualitas tinggi yang diminati hingga luar daerah. Sayangnya, potensi besar itu kerap terkunci oleh benteng ketidakpastian transportasi laut. Dikatakan Aminah, dulu kirim pala ke Sorong atau daerah lain sangatlah susah. Kadang menunggu kapal bisa sampai 2 minggu. Dikatakannya, kualitas produk tinggi yang mereka miliki seolah tak berarti ketika tak mampu menjangkau pasar di luar pulau. Titik balik perubahan itu akhirnya tiba sejak kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry Persero rutin beroperasi menjinggahi pelabuhan Fakfak. Dinding isolasi ekonomi perlahan runtuh. Jalur logistik yang dulunya lambat dan tidak pasti kini berubah menjadi teratur dan efisien. Baginya, dengan kejelasan jadwal pelayaran mingguan memberikan kepastian usaha yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seperti jadwal, keamanan barang produk olahan sampai di tujuan tanpa risiko busuk di jalan. Efisiensi biaya-biaya logistik jauh lebih terjangkau, memangkas beban pendulangi. Efisiensi biaya-biaya logistik jauh lebih terjangkau, memangkas beban usaha pedagang kecil. Produk olahan lokal seperti manisan dan biji pala kualitas terbaik kini tidak lagi hanya mengendap di pasar domestik Fakfak, tetapi merambah pasar yang jauh lebih luas. Dari balik deru mesin kapal yang membelah lautan Indonesia Timur, tersimpan sebuah pesan kuat ketika konektivitas laut terbangun dengan kokoh. Maka harapan dan kesejahteraan masyarakat akan tumbuh subur dari Fakfak untuk Papua Barat. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Melangkah, buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kodim Fakfak gelar doa bersama jelang latihan operasi TNI terintegrasi. Personel Kodim 1803 Fakfak melaksanakan sholat zuhur berjamaah yang dilanjutkan dengan doa bersama di Masjid Nurul Izzati Makodim 1803 Fakfak, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memohon kelancaran, keselamatan, dan keberhasilan pelaksanaan latihan operasi TNI terintegrasi tahun anggaran 2026. Seluruh anggota Kodim 1803 Fakfak mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk ikhtiar spiritual sebelum melaksanakan tugas. Suasana khusyuk dan penuh kehikmatan mewarnai rangkaian ibadah yang berlangsung di Masjid Nurul Izzati. Komandan Kodim 1803 Fakfak, Bapak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD, mengatakan doa bersama menjadi bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas. Menurutnya, kesiapan prajurit tidak hanya dibangun melalui kemampuan fisik dan mental, tetapi juga melalui kekuatan spiritual. Kodim 1803 Fakfak terus mempersiapkan personel dengan mengedepankan kesiapan fisik, mental, dan spiritual menjelang latihan. Persiapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan latihan operasi TNI terintegrasi tahun anggaran 2026 secara optimal. Melalui kegiatan tersebut, Kodim 1803 Fakfak berkomitmen menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Seluruh rangkaian persiapan diharapkan dapat mendukung kelancaran latihan sekaligus mempertahankan dan memperkuat pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Eril Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamera rolling, action!
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action!
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
3: frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
2: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.
5: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
6: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
5: Kenapa?
6: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
5: Oh iya, terus kapan dong?
6: Minggu aja deh, gimana?
5: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
6: Izin sekali gak apa-apa kali.
5: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
6: Terus?
5: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
6: Oke, let's go.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

BMKG Toria beberkan penyebab langit pendung tanpa hujan Edi Fakfak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Toria Fakfak menjelaskan fenomena langit mendung yang belakangan terjadi di kota Fakfak, namun tidak disertai hujan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang berkaitan dengan angin kencang, aktivitas siklon, serta pengaruh El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kepala Stasiun Meteorologi Toria BMKG Fakfak, Bapak Riki Roger Hole, mengatakan masyarakat kelap mempertanyakan mengapa awan terlihat gelap dan tebal, tetapi hujan tidak kunjung turun. Menurutnya, kondisi itu disebabkan oleh faktor angin yang dipengaruhi pembelokan akibat aktivitas siklon. Ia menjelaskan secara umum, wilayah Indonesia Tengah saat ini juga dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi tersebut terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah Samudra Pasifik mengalami peningkatan, yang saat ini telah mencapai sekitar 0,5 derajat Celcius di atas normal. Menurut Riki, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi tersebut telah masuk dalam kategori El Nino kuat yang berpotensi memperpanjang musim kemarau di semua wilayah, termasuk Kabupaten Fakfak. BMKG juga mengingatkan pemerintah Kabupaten Fakfak untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak El Nino, mulai dari potensi kekeringan, krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan, karhutla, hingga bencana hidrometeorologi lainnya. Masyarakat pun diimbau menghemat penggunaan air bersih, menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga kondisi kesehatan. BMKG menilai musim kemarau yang dipengaruhi El Nino berpotensi berlangsung lebih lama sehingga dapat meningkatkan risiko kekeringan dan penyakit, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id dan juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di sesi ini, di sesi jam 15 ini. Karena sekarang studio juga sudah menunjukkan pukul 15.57, ini bakal balik lagi di jam 12. For your information teman-teman, di jam 12 nanti kita akan kedatangan narasumber nih. Kira-kira kita bakal bahas apa ya? Tentu aja nanti kita bakal seru-seruan bareng nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Posisinya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 4. Tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya nih ya. Tapi yang kayak tadi Windy bilang juga, nanti kita di jam 4 bakal kedatangan narasumber. Dah, ada nih narasumbernya, say hi dulu kak di kamera. Halo kak.
1: Halo.
0: Ini namanya bener kan? Joy Alcredo Lasol. Iya. Nah selamat datang nih kak di Studio Pro 2. Ini kita bakal ngobrol santai aja. Jadi santai aja kak, jangan nervous. Nah kita kenalan dulu nih biar teman-teman Pro 2 juga tahu nih. Sekarang kakaknya lagi sibuk apa aja nih?
1: Sekarang karena kebetulan libur, jadi kembali ke Fak-Fak. Sekarang mahasiswa di Politeknik Negeri Manado.
0: Oh, Manado. Nah, awalnya gimana sih kak bisa tertarik ke dunia ini? Sebelumnya perkenalan dulu kakaknya dari forum.
1: Perkenalkan, saya Joel Kedoda Lasol, fasilitator forum anak daerah Kabupaten Fak-Fak.
0: Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi nih, yang awalnya gimana bisa tertarik ke dunia ini nih, dunia forum anak ini?
1: Nah, kalau tertarik, pertama sih tidak, karena menurut saya kegiatan pemerintahan itu sangat-sangat tidak berguna yang dulunya. Tetapi pas ketika bergabung di forum anak daerah, nah di situ baru pikiran saya terbuka kalau organisasi pemerintah itu berguna juga, tidak semua, maksudnya berguna semua untuk anak-anak begitu. Jadi ketika pas masuk langsung pas dengan keadaan keluarga yang tidak enak, baru masuk di forum anak daerah langsung curhatnya semua di situ.
0: Jadi lebih terbuka ya di forum anak ini. Nah, waktu pertama ikut kegiatan atau waktu pertama bergabung di forum anak ini nih, sempat gugup gak sih kak? Karena kan kita menyuarakan nih hak-hak anak, dan apalagi kakaknya dari bawah naungan pemberdayaan wanita
1: perempuan dan perlindungan anak.
0: Itu gimana, gugup gak sih kak?
1: Yang pertama itu memang gugup karena menyuarakan hak aspirasi anak di depan pemerintah, apalagi bapak bupati dan wakil. Itu nervous, memang sangat luar biasa.
0: Gugup banget ya pasti. Nah menurut Kak Jo sendiri nih, anak muda zaman sekarang itu lebih berani ngomong atau justru masih banyak yang malu untuk menyampaikan pendapat mereka nih?
1: Menurut saya masih banyak, kebanyakan masih malu. Karena melihat kalau anak-anak di Fak-Fak terutama ketika dorang buat satu kegiatan atau buat menyuarakan hal tersebut, yang apa yang dorang rasakan, apa yang dorang alami, itu dorang kayak sudah terintimidasi duluan dari dorang pupikiran sendiri.
0: Selain terintimidasi nih, karena mungkin karena di Fak-Fak kalau kita berpendapat jarang didengar kali.
1: Siap, itu ya betul kan? Sekali.
0: Kayak apalagi anak-anak yang di bawah, bisa dibilang bukan orang tua atau yang masih muda, kalau sedikit berbicara pasti bilang kayak anak kecil kamu tau apa,
1: iya
0: nggak sih
1: kak?
0: Banyak kayak gitu nggak sih?
1: Betul.
0: Nah, kalau disuruh menggambarkan forum anak nih, itu gimana kak? Dari sisi kak Jo sendiri?
1: Kalau untuk forum anak, dia sangat bagus, sangat enak, apalagi untuk anak-anak yang broken, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dipunya hak-hak aspirasi belum didengar, itu bagus sekali untuk kamu gabung di forum anak. Karena di situ orang belajar untuk menyuarakan hal-hal tersebut.
0: Nah, untuk sampai sekarang nih, ini BTW forum anak nih berdiri udah dari kapan?
1: Kalau yang saya tahu dari 2003 itu sudah terbentuk forum anak nasional. Tapi kalau di Fak-Fak
0: sendiri
1: belum tahu kejelasannya. Saya bergabung itu pas tahun 2022.
0: Dari 2022 sampai sekarang nih, kira-kira sudah berapa anggota, berapa banyak anggota yang tergabung dalam forum anak ini kak?
1: Kalau mau dibilang hampir seratusan anak.
0: Ratusan anak ya. Ini berarti masih open member lagi atau enggak ini?
1: Sudah tidak, karena sudah tidak, ada kepengurusan.
0: Nah, kita di, bukan di Fak-Fak aja sih, kita sering banget nih dengar kalimat kayak orang-orang pada ngomong anak muda itu harus berani bersuara nih. Tapi sebenarnya bersuara itu kayak gimana sih kak? biar anak-anak nggak takut lagi nih buat berpendapat?
1: Kalau menurut saya bersuara itu lakukan apa yang kamu bisa, seperti ikut kegiatan rohani atau langsung menyuarakan di kamu medsos, itu bisa.
0: Karena kebanyakan anak-anak itu banyak termasuk ini sendiri kak, takut dijudge kalau kita menyuarakan sesuatu yang tidak sama dengan pola pikir mereka. Kan biasanya dijudge langsung kayak apa sih kayak gitu.
1: Karena itu kan so terintimidasi dengan pikiran sendiri toh.
0: Iya sih.
1: Seharusnya itu buang, menurut saya itu buang. Karena jujur saya juga pertama begitu, menyuarakan hal menyuarakan apa yang saya mau, apa yang saya suka di medsos. Itu sob berpikir dua kali, ih pasti dong bilang alay, ih
0: kayak pasti apa kayak, sih?
1: Ih intinya kayak tidak bagus begitu. Tapi saya belajar untuk tidak memikirkan hal tersebut, terus saya mulai menyuarakan hal-hal yang saya sukai, apalagi di medsos.
0: Benar. Nah, sekarang nih banyak teman-teman yang punya ide-ide bagus, tapi takut dianggap aneh nih. Nah, Kak Jo sendiri pernah ngalamin juga nggak kejadian kayak gitu?
1: Pernah.
0: Coba ceritain sedikit dong, biar teman-teman tahu nih.
1: Kan ide yang saya buat waktu itu ingin menyanyi toh. Saya kan hobi menyanyi, bakat menyanyi. Jadi saya berpikir untuk, oh boleh tidak ya, saya nyanyi di pernikahan. Tapi saya terintimidasi dari sebuah pikiran sendiri. Saya bilang, ih pasti gak bagus, nanti orang nilai begini lagi, aduh. Nanti dong bicara saya lagi, aduh. Nanti suara terlalu bagus lagi, atau nanti saya fals lagi, aduh. Atau apalah begitu. Itu saya terintimidasi duluan. Baru tanggal 10 kemarin, bukan tanggal 10, tahun 2021 itu pertama kali saya menyanyi di pernikahan dengan kakak perempuan di gereja. Itu menyanyi di pernikahan tong pubur SMP. Di situ baru saya, oh iya, ternyata pikiran yang itu sangat tidak enak. Maksudnya lebih enaknya orang langsung tunjukkan apa yang tong bisa ini.
0: Jadi lebih ke tidak usah pusing ya sih. Kayak lu, itu tanggapan karena kita hidup di dunia ya, tanggapan orang tuh pasti beda-beda.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya udah itu tanggapan mereka.
1: Iya. Okay. Yang penting tong bisa dulu melakukan.
0: Bagus. Nah, kayak tadi Windy bilang nih, kita kan manusia nih, punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, menurut Kak Jo sendiri, kalau kita punya pendapat yang berbeda, bagaimana cara menyampaikan supaya tetap sopan didengar nih?
1: Ribet juga ini. Kalau menurut saya, untuk dapat enak didengar, itu sesuai dengan, kalau penyampaian itu untuk orang anak muda, bicaralah sesuai dengan gaya anak muda. Kalau untuk orang dewasa, semaksimal mungkin ada kata-kata yang formal untuk terlihat terkesan sopan begitu.
0: Jadi mengikuti umur enggak?
1: Iya.
0: Tapi kalau dari cara Kak Jo sendiri nih, biasa kalau menyuarakan itu gaya anak muda itu kayak gimana sih kak?
1: Kalau menyuarakan anak muda itu yang pertama itu pastikan di medsos toh.
0: Kebanyakan anak muda pakai medsos.
1: Kebanyakan yang saya lihat anak muda menyuarakan itu di medsos, apalagi anak-anak fak-fak. Kalau sedikit-sedikit paling dong story, ih tong di Jalan Baru atau tong di TPI, itu tidak apa-apa sih.

0: Oh, jadi Sport Center ini dari suara anak muda.
1: Iya.
0: Ini baru tahu nih. Ternyata ini taunya fasilitas yang dibuat itu buat dipakai bersama. Kayak apa? Kayak mau dibuat aja sama bupati. Ternyata.
2: Ternyata tidak. Itu tampung dulu anak-anak punya suara-suara apa yang dong suka, apa yang dong mau, itu tong tampung di satu kertas besar. Baru tong pilah baik-baik. Mana klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Setelah tong pilah, ternyata dapat itu pembuatan olahraga. Karena kan di Fafa kan belum toh,
0: belum ada sport center.
2: Yang cuma ada itu di stadion, itu pun stadion cuma lari.
0: Cuma lari enggak bisa ngebasket, enggak
2: bisa. Itu setelah orang buat suara anak itu baru didengar, baru dibuat.
0: Wah, keren banget nih, Kak. Dari suara anak muda bisa tercipta lapangan olahraga.
2: Iya.
0: Nah. Kan sebelum sebelum taman itu dibuat nih, bukan taman sih, iya taman olahraga kan, sebelum dibuat nih. Atau enggak sebelum, kakak kan suka bersuara juga nih. Sebelum suara-suara itu didengar nih, ada pernah enggak sih kakak kayak menanyain pendapat atau spill pendapat itu ke teman? Terus ada teman-teman kakak yang bilang kayak pendapat itu enggak bakal didengar kok sama, apalagi khususnya pemerintah.
2: Nah, kebetulan suara anak itu tidak boleh diucap, tidak boleh disampaikan sebelum hari anak. Jadi cuma torang-torang, forum
0: yang
2: anak.
0: Yang di dalam forum anak aja?
2: Itu yang tahu.
0: Jadi tidak, biar temen...
2: Tidak.
0: Oh, keren banget bisa tahan ini ya.
2: Iya.
0: Nah, sebelum kita lanjut lagi nih buat ngobrol-ngobrol masalah ini. Ini masih punya beberapa pertanyaan lagi buat kakak. Cuman kita break dulu sebentar karena capek nggak sih ngomong terus. Kita break dulu sebentar, nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: balik lagi bersama Windy dan Kak Jo di sini. Nah, kita masih dengan obrolan yang tadi ya, teman-teman, dengan tema speak up dan level up, suara anak, prestasi dan hak asasi nih. Nah, Windy masih punya beberapa pertanyaan lagi nih, Kak. Masih penasaran nih. Nah, ngomongin kita kalau tadi kita ngomongin tentang berani buat speak up, sekarang kita ngomong prestasi nih, mengenai prestasi. Nah, ngomongin soal prestasi nih, Kak, kadang orang berpikir prestasi itu harus dengan juara. Nah, menurut Kak Jo sendiri nih, prestasi itu harus selalu tentang piala atau ada bentuk prestasi lain sih?
1: Menurut saya, kalau prestasi tidak perlu dalam bentuk piala. Yang penting ada piagam penghargaan atau sertifikat yang sudah diberikan, itu baru. Supaya ketika kalau orang ada dapat, puji Tuhannya, kalau dapat beasiswa atau apapun itu, pasti kan lo minta kok punya prestasi mana dari sertifikat.
0: Untuk ini ya.
1: Jadi sertifikat itu ya kalau boleh semaksimal mungkin untuk ada sertifikatnya
0: untuk keberlangsungan hidup ke depan. Nah, anak muda di Fakfak nih, menurut Kak Jo punya potensi apa sih yang keren? Kan kakak bergabung dalam forum anak. Kira-kira melihat anak-anak mereka di Fakfak ini pada punya potensi apa nih?
1: Kalau menurut saya, potensi yang dong punya itu sepertinya tidak lari dan tidak bukan adalah bola.
0: Ah, futsal. Iya benar, bola, futsal. Benar. Cuma itu, nggak ada yang...
1: Cuman itu sih. Apalagi kalau dong dapat perlombaan e-sport. Mm-hmm. Nah, itu anak muda juga, anak muda Fafak terutama, bagus. Maksudnya, lebih senang ke hal-hal tersebut.
0: Nah, ini juga penasaran nih. Siapa yang paling mendukung perjalanan Kak Jo sampai bisa aktif di dunia forum anak sampai sekarang nih?
1: Aduh, pertanyaan yang memberatkan.
0: Oh, berat ya?
1: Tidak apa-apa. Yang mendukung Jo selama ini, yang pertama itu mama. Mm. Yang kedua almarhum om. Mm. Yang ketiga almarhum kakak.
0: Oh.
1: Cuma tiga orang itu.
0: Udah, berarti gak ada lagi.
1: Iya.
0: Habis. Nah, pernah gak sih kakak merasa capek atau mau berhenti buat ikut kegiatan ini nih? Terus pas ada di dalam titik itu, gimana cara kakak buat ngeyakinin diri buat kayak nggak apa-apa, ayo kita coba lagi?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pikiran hal.
0: Oh, belum gitu. Ada, belum
1: sama
0: pernah
1: sekali.
0: Wow, keren banget. Ya, gimana sih caranya biar pikiran begitu tidak menghinggap di kepala?
1: Nah, kalau saya, apa yang saya tidak suka sama dari tadi kayak yang pertama, tetap menyuarakan. Jadi kalau tong tidak suka sama tong orang tua bersifat, ya silakan langsung bilang. Atau tong tidak suka dengan tong teman perkelakuan, langsung bilang. Supaya tidak ada kata-kata isas pamalas buat temenengko atau saya tidak mau bergabung di organisasi ini. Jadi apapun yang tong tidak suka, tong harus bilang. Supaya dua orang itu ada dapat evaluasi begitu.
0: Oh, berarti kakak tipe orang yang to the point, yang kayak ya udah kalau enggak suka aku bilang. Karena kan ada beberapa tipe orang nih kak, ada yang bahasa tren TikTok sekarang avoidant, enggak ini ya. Tapi menurut kakak nih, menurut kakak sendiri, untuk orang-orang yang kayak gitu?
1: Ya, bagaimana yang mau dibilang? Tetap harus bersuara sih, supaya jangan ada pikiran untuk tidak mau bergabung, tidak mau berteman, dan lain-lain.
0: Tapi susah gak sih kak? Buat diri pribadi susah. Nah, kalau kita ngomongin hak asasi anak nih kak, kadang kan kesannya itu kayak kerasa berat banget ini. Soalnya bahas hak, terus yang bahas masih muda lagi. Nah, padahal sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh deket banget gak sama kehidupan kita nih. Nah, menurut Kak Jo nih, hak anak yang paling sering dilupakan sama orang tua dan orang-orang sekitar itu apa sih?
1: Menurut saya toh?
0: Iya, menurut kakak.
1: Jadi hak-hak yang terlupakan itu yang pertama dari orang tua, terlebih khusus dari orang tua.
0: Benar sih.
1: Hak yang dong lupa dari orang tua itu pertama tentang kesehatan mental anak. Yang kedua tentang pendidikan. Terus yang ketiga lingkungan. Cuma itu dari orang tua. Terus kalau dari teman-teman, saya belum dapat.
0: Jadi dari lingkungan pertemanan atau lingkungan di luar rumah, kakak belum?
1: Belum.
0: Tapi di dalam
1: lingkungan keluarga dapat kayak gitu.
0: Tapi benar, hal-hal apalagi di Fak-Fak sendiri, hal-hal yang paling banyak dilupakan, atau bukan dilupakan sih, lebih tidak dipusingkan sama orang tua adalah mental health anak.
1: Yep.
0: Padahal itu sebenarnya
1: sangat penting.
0: Penting kan, yeah, Kak? Nah, kakak kan di bawah naungan hak perlindungan perempuan dan
1: perlindungan anak.
0: Perlindungan anak. Itu banyak korban gak sih?
1: Banyak.
0: Dari rumah sendiri.
1: Banyak sekali.
0: Dan bagaimana cara buat anak-anak itu bisa speak up?
1: Nah, kalau dari forum anak, kebetulan Torang tidak dapat informasi, maksudnya informasi dalam artian dari dinas suruh Torang untuk sama-sama dengan anak yang menjadi korban ini. Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum. Tetapi yang saya tahu sendiri itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang PKDRT itu yang langsung turun tangan menangani korban tersebut.
0: Tapi sampai saat ini nih, sampai sekarang ini masih banyak anak-anak yang tidak berani untuk berbicara.
1: Masih. Masih.
0: Pesan kakak, pesan Kak Jo sendiri untuk mungkin para orang tua yang lagi menonton ini nih, untuk kedepannya nih, masalah mental health anak nih. Mungkin kakak bisa kasih pesan-pesan sedikit buat orang tua biar tidak, jangan lagi sih buat memperhatikan masalah mental anak gitu.
1: Jadi buat para orang tua, sebisa mungkin untuk tidak melakukan tindak kekerasan kan banyak toh.
0: Iya, banyak macam.
1: Banyak macam. Yang paling sering didapatkan itu dengan membentak. Itu semaksimal mungkin untuk para orang tua tidak, maksudnya kalau didikan VOC, iya tidak apa-apa VOC.
0: Didikan tapi, orang tua dulu.
1: Tapi semaksimal mungkin untuk kasih sedikit saja. Sedikit untuk orang bisa terbiasa dengan orang tua pendidikan dulu. Begitu sih.
0: Kayaknya menurut Indi sendiri paling penting juga dikasih kebebasan untuk bicara gak sih di dalam,
1: iya,
0: keluarga.
1: Iya.
0: Mau orang tua mau anak, karena kita sebagai anak juga punya hak untuk bicara kan.
1: Iya. Tapi kan orang tua kan kebanyakan, ih kok anak yang baru lahir kemarin jadi terus urus orang tua.
0: Kayaknya harus ini deh.
1: Itu salah, itu pikiran orang tua yang salah, sangat salah.
0: Nah, kalau tadi pesan buat orang tua, sekarang pesan buat anak-anak yang merasa atau anak-anak yang menjadi korban tapi nggak berani untuk melapor nih.
1: Kebetulan kemarin ada korban sepupu adik sepupu sendiri. Jadi saya ada bilang ke sepupu adik sepupu, kalau memang tidak punya teman untuk curhat, tidak punya tempat untuk berlindung, langsung saja datang ke saya atau ke teman-teman FAD, Forum Anak Daerah. Kalau kamu tidak kenal salah satu, ya langsung cari dong punya medsos gitu.
0: Oh, jadi kita ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa menjadi korban, mereka itu tidak harus lapor ke ini ya.
1: Ke dinas
0: kayak melalui forum anak juga bisa.
1: Iya, melalui forum anak juga bisa. Nanti itu orang sampaikan langsung ke ayah bunda di dinas.
0: Ya teman-teman yang merasa jadi korban boleh langsung sosmednya forum anak.
1: Sosmednya di Instagram itu ada FAD titik Kota Pala.
0: Ya teman-teman. Nah, menurut ini nih, kalau kakak melihat kondisi anak muda di Fak-Fak sendiri nih, apa yang masih perlu ditingkatkan dari anak-anak muda di Kabupaten Fak-Fak ini?
1: Nah, yang perlu ditingkatkan itu tentang keberanian. Karena kan anak-anak muda sekarang kan, apalagi di Fak-Fak ya, kalau di luar kota sekarang udah mulai berkembang ini anak muda. Kalau di Fak-Fak sendiri masih ciut, mental masih sedikit
0: nyali untuk bersuara turun.
1: Jadi kamu harus berani, kamu harus... Intinya berani sih. Kalau kamu tidak berani, ya sudah, tidak usah sudah.
0: Nah, kita masalah ke berani dan tidak berani ini. Kayak karena kebanyakan anak-anak yang Windy sendiri ya di in real life, di kehidupan pribadi sendiri atau di sekitar lingkungan itu anak-anak pada punya mental, tapi mental pembuli. Jadi bagaimana kita mau bersuara kalau mental-mental pembuli ini masih ada di sekitar nih? Nah, kakak boleh kasih pesan untuk anak-anak yang suka membuli?
1: Kebetulan saya berteman dengan orang-orang yang suka bully.
0: Nah,
1: jadi untuk kamu yang suka-suka bully, stop. Karena itu sangat tidak bagus untuk teman-teman lain punya kesehatan mental. Coba kita putar balikan hal
0: keadaan
1: tersebut.
0: Ya, nah, benar.
1: Jadi korban itu yang jadi pembuli, terus pembuli ini yang jadi korban. Enak tidak? Sangat tuh, paling tidak enak.
0: Enak sih ya, teman-teman, dibully itu tidak enak, jadi berhenti membuli. Nah, kayak yang tadi kakak bilang, dibully itu tidak enak. Nah, jadi gimana sih cara sederhana buat kita anak muda bisa menghargai hak teman-temannya nih?
1: Paling sering saya dapat itu ketika teman-teman melihat anak-anak yang disabilitas.
0: Iya.
1: Sering sekali kalau dorang sudah dapat lihat teman saja langsung tertawa.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu tidak dibenarkan, guys. Sangat tidak dibenarkan. Jadi kalau kamu dapat lihat anak disabilitas atau teman-teman yang dapat bully, sudah, disabilitas tunggu dulu. Kamu dapat lihat teman-teman yang sudah dapat bully, itu kamu harus memberi perlindungan aman terhadap orang. Jadi kalau dong dapat bully, lihat itu bully itu siapa, terus kamu tegur. Kalau memang kamu dapat tegur kembali, ada FAD di sini yang bisa langsung turun tangan untuk mengatasi hal tersebut.
0: Oh, jadi dengar nih teman-teman, ingat ya, pembuli itu kita ada pasal hukumnya ya, Kak.
1: Iya,
0: ya?
1: Ada. Tapi saya lupa.
0: Iya, karena bukan kerana sana. Itu cuma mengingatkan kalau pembuli itu kita ada pasal hukum nih. Jadi buat teman-teman, jangan bully, berhenti membully karena itu kegiatan yang tidak baik. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Media sosial nih, Kak. Media sosial sekarang itu jadi tempat anak muda buat bersuara.
1: Ya.
0: Nah, menurut Kak Jo sendiri, gimana supaya kita bisa bermedia sosial dengan bijak?
1: Supaya bermain medsos itu dengan bijak, ya tentunya hal-hal yang ada di medsos itu adalah hal-hal positif. Supaya
0: benar.
1: Tidak amburadul, dia punya kata itu amburadul. Dalam artian, kamu punya hal-hal positif dengan negatif itu setengah-setengah.
0: Oh, biar balance ya, biar imbang ya.
1: Maksudnya jangan kayak gitu.
0: Oh, jangan kayak, saya pikir positif sama negatif itu harus imbang.
1: Tidak.
0: Biar balance.
1: Lebih bagusnya itu positif itu yang lebih banyak.
0: Iya.
1: Daripada ketimbang negatif. Positif dalam artian kayak ada yang kamu suka begitu. Kayak orang-orang pebisnis atau penyanyi atau penyiar kayak Kak Windy. Nah, itu kalau kamu suka hal-hal tersebut, ya tetap di jalur itu. Jangan langsung menjalur ke arah yang lain.
0: Ya benar, apalagi sekarang zamannya udah baju banget nih.
1: Ya.
0: Kita tahu yang namanya AI. Nah, sebenarnya teknologi itu tidak diciptakan untuk hal negatif ya.
1: Siap,
0: cuma
1: betul.
0: Penggunanya saja yang kadang tidak benar.
1: Dari kesadaran diri sendiri.
0: Yes. Nah, ini sekarang di studio udah dudukin pukul berapa nih? Pukul 4.36. Jadi kita bakal break sebentar lagi ya teman-teman sebelum kita lanjut buat ngobrol bareng Kak Jo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: nih jaketmu
1: dari brand luar ya?
2: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
2: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
2: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat.

mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Nah, masih bareng Windy dan Kak Jo nih teman-teman, masih di dengan topik yang sama juga nih, mengenai hak asasi atau suara anak nih. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Kak, last question dari Windy nih. Nah, jadi kalau boleh kasih satu pesan buat semua teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin di sore hari ini nih, kira-kira Kak mau ngasih pesan apa sih buat teman-teman yang lagi bergabung dengan Pro 2 ini?
1: Untuk teman-teman yang bergabung dengan Pro 2 Fafa, Kemong harus berani. Intinya garis bawahi saja kata berani, supaya Kemong tidak terintimidasi duluan, begitu.
0: Intinya harus berani ya. Jadi mentalnya itu mental untuk bersuara yang benar, bukan mental pembuli ya teman-teman.
1: Setuju.
0: Terakhir nih, ada cita-cita atau mimpi besar yang lagi Kakak kejar gak?
1: Ada.
0: Boleh di spill biar kita juga tahu nih cita-cita apa sih.
1: Nah, cita-cita itu kan sekarang kan kebetulan saya ambil jurusan pariwisata.
0: Iya.
1: Sekarang anak-anak muda yang saya lihat, mau itu di kota studi maupun di kota-kota besar lainnya, apalagi di Fakfak, dorang kebanyakan ingin menikah duluan. Itu yang saya mau cita-citakan. Untuk hal-hal tersebut, dorang harus kasih pemahaman ke dorang kalau menikah itu, sebelum dorang punya mental siap dengan finansial siap, jangan dulu. Itu yang orang mau, itu yang saya mau mimpikan. Intinya bikin itu terwujud supaya orang tidak menikah duluan. Terus kalau kamu punya keberanian untuk membuat bisnis, ide-ide terbaru sama kayak Risol Bombastik, laksanakan, lakukan. Tidak usah mau pusing orang kata-kata, tidak usah mau pusing orang pikiran, tidak usah. Intinya kamu berani dan lakukan apa saja yang kamu mau. Yang penting apa? Sopan.
0: Oh, jadi cita-cita besarnya ini supaya tidak ada pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu kalau belum siap semua-semuanya, itu berdampak juga ke anak nanti.
1: Iya.
0: Benar ya. Nah, dan pernikahan dini itu tidak hanya punya kesiapan, tidak pernikahan dini juga, maksud saya setiap pernikahan itu tidak hanya perlu kesiapan finansial nih Kak, tapi juga
1: mental
0: ya. Jadi kalau mentalnya belum stabil, jangan disarankan dulu. Jangan menikah ya teman-teman, kasihan anaknya nanti. Nah, terakhir banget nih, kalau 5 tahun lagi ketemu, kalau 5 tahun lagi nih kita ketemu lagi nih, semoga umur panjang ya.
1: Amin.
0: Ketemu lagi di Pro 2 nih. Kira-kira Kakak gimana ya? Disederhanakan gimana ya pertanyaan ini? Kalau 5 tahun lagi kita ketemu, kira-kira Kakak udah jadi apa nih? Maksudnya dalam
1: bayangan.
0: Bayangan Kakak 5 tahun ke depan. Iya, susah banget. 5 tahun ke depan bayangan
1: Kakak. 5 tahun ke depan kalau Tuhan kasih jalan, ya mungkin jadi traveler itu sangat menarik untuk saya, apalagi keliling dunia. Sangat-sangat menarik karena itu orang bisa belajar hal baru, cari-cari orang baru, cari-cari kenalan, supaya kalau katong dapat bisnis terus tong mau kembangkan di negara lain atau di kota lain, itu boleh. Maksudnya boleh minta bantu teman yang tong tahu gitu.
0: Jadi berarti Kakak nih bukan orang ini sih, tidak dalam pemikiran untuk menikah cepat ya.
1: Tidak.
0: Tapi bukan child free kan?
1: Bisa dibilang.
0: Oh, bisa dibilang. Ya. Oh. Tapi sumpah.
1: Sumpah.
0: Wow.
1: Karena melihat dari kebanyakan anak-anak muda itu kan dong pemental kan down tuh gara-gara orang tua. Saya berpikir untuk saya tidak menikah, karena saya tidak mau sepunya pengalaman dulu yang saya dapatkan, tidak mau kasih ke sepu anak, walaupun itu tidak tanpa sengaja.
0: Oh, jadi dari trauma ya, trauma kecil, jadi tidak mau nanti mereka merasakan apa yang kita rasa, jadi lebih baik tidak.
1: Walaupun itu tanpa disengaja.
0: Oke, karena banyak orang tua yang kurang kesadaran diri untuk mengerti ini. Nah teman-teman, nah sebenarnya kita masih mau ngobrol-ngobrol lebih jauh nih, cuman kita dibatasi waktu ya. Karena gak berasa nih, Winnie dan Kak Jo udah ngobrol bareng menemani teman Pro 2 udah hampir sejam nih. Karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 4.50. Nah tapi jangan khawatir, nanti kalau Windy undang lagi kakak mau kan kita bincang-bincang di sini.
1: Yang penting di fak-fak toh.
0: Iya di fak-fak kan kak. Nah Windy dan Kak Jo harus pamit nih teman-teman, nah, karena waktunya udah habis. Jadi kak langsung bapak-bapak dulu ke kamera.
1: Dadah.
0: Enggak ada salam penutupan gitu.
1: Tidak ada sih.
0: Tidak ada, iya. Udah capek ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya teman-teman. Terima kasih, Winnie mau say thank you buat teman-teman yang udah stay dari tadi bersama kita di 89 FM Pro 2 Fak-Fak dan di YouTube RRI Official. Dan mau say goodbye juga nih, nanti kita ketemu di live berikutnya. Live-live berikutnya dengan bintang tamu yang seperti Kak Jo, dengan Kak Jojo yang lain nih. So, itu aja, bye-bye.

Nah, masih stay di 8.1 FM, Pro 2, Fafak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy tentunya, teman-teman, di edisi sore ceria ini. Kalau tadi di jam 5 lagi, kalau tadi di jam 4 kita udah ngobrol-ngobrol santai. Nah, sekarang di jam 6 kita bakal rehat sejenak nih buat sambil dengerin musik, karena ini udah di apa ya, udah di hampir di ujung aktivitas kita yang pada setelah seharian bekerja, sekolah, kuliah. Kita santai dulu aja gak sih, teman-teman, sambil merefleksikan otak kita nih untuk mengembalikan mood kita juga yang udah berantakan mungkin dari pagi tadi sampai sore ini. Nah, buat mengembalikan mood, jadi punya beberapa lagu nih buat bersantai yang menemani sore harinya, teman-teman nih. Jadi langsung aja, ini dia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indonesia. Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baler.

dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat menemani sore harinya teman-teman nih. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani akhir dari segala aktivitas. Enggak akhir sih, pertengahan aktivitasnya teman-teman nih. Karena dari pagi udah gerasak gerusuk ya, kita juga butuh merefleksikan diri dengan lagu-lagu favorit kita gak sih teman-teman. Makanya Windy udah siapin beberapa lagu yang bikin kita semangat dan relax nih. Langsung aja, ini dia. Ada aku, ada Rahasia dari 10 to 5, dan ada Hey Tunggu Dulu dari Ran, dan terakhir ada Boy in a Billion dari Clary. So langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Nah, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di play buat menemani sore harinya teman-teman nih. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang baru mau pulang kantor atau baru mau pulang kampus, jangan lupa sedia payung dan mantel ya teman-teman, karena terpantau dari studio cuacanya mendung banget, ini kayaknya mau hujan ya. Jadi jangan lupa bawa biar enggak kehujanan ya teman-teman. Dan jangan lupa juga buat teman-teman selalu jaga kesehatan, karena cuaca di fak-fak ini enggak jelas banget kayak dia. Cukup kalau cukup tersakiti sama dia, jangan tersakiti karena cuaca juga ya teman-teman. Nah, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani sore harinya teman-teman nih. Langsung aja, let's listen together. Enjoy.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Teman terbaik.

Nah teman-teman, itu tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat pada mandi sore harinya teman-teman nih. Karena tapi gak berasa banget, ternyata udah 1 jam aja nih di studio sekarang. Udah nunjukin pukul 5.57. Windy harus pamit undur diri karena gak berasa Windy sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 11 sampai pukul 5 ini. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal temenin sama Kak Maul nih. Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Fak-Fak. Windy mau say thank you dan say goodbye. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau ngobrol dua sambil ditemani lagu dari Discordia dengan Chelsea Islan dengan lagunya Prahara Api Asmara, ngobrol dua di pukul 6:07 waktu Indonesia Timur. Kembali lagi untuk Maul ya, yang menemani ruang dengar kalian semua nih, ngobrol dua di edisi sore ceria hingga jaga malam hingga nanti pukul 12 malam. Jadi ngobrol dua kita bakal asik-asikan tentunya, dan kita masih mendengarkan lagu dari Discordia nih yang gak kalah asik ngobrol dua ya.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Ya, Tomorrow di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur. Kita bakal bergabung ya Tomorrow ya untuk mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal mungkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya Tuan Brodo, kita baru saja mendengarkan rangkaian Tarhim dan juga Azan Maghrib ya Tuan Brodo untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Mau selaku yang bertugas pada sore ceria ini pada pukul 18.25 dan juga jajaran pimpinan, staf dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Tuan Brodo. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuan Brodo, Maul juga bakal menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi Tuan Brodo akan ditemani oleh lagu selanjutnya ya, ada lagu dari Shena Malsiana di Tom Pro 2. Dan tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Resensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cream.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Yo, what's up teman Pro 2, kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu. Dan gimana kabarnya teman-teman di malam hari ini teman Pro 2 ya. Ini meskipun masih dimasuknya segmen sore ceria teman Pro 2, tapi ini udah malam ya, udah gelap gulita juga teman Pro 2. Dan gimana kesehariannya selama Selasa pagi hingga Selasa malam ini teman Pro 2? Aduh, apakah capek, penat ya? Itu udah biasa tentunya teman Pro 2 ya. Makanya Maul hadir di sini untuk menghilangkan penat-penat kalian, asik. Dan juga teman Pro 2, di pukul 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ini ya teman-teman ya. Tadi beberapa ada yang request lagu juga nih dari Kak Andriansyah. Katanya mau request lagu dong Kak Maul, lagu dari Andrea Lee, Di Dadaku Ada Kamu. Aduh, Di Dadaku Ada Kamu teman Pro 2. Oke, udah masuk ya Kak Andriansyah ya. Tapi Maul masih mau ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman Pro 2 yang masih mendengarkan. Kira-kira kalian dengerin lewat mana nih? Lewat RRI digital atau lewat radio terestrial teman Pro 2? Karena kalau mau sih biasanya dengerin lewat RRI digital ya. Makanya teman Pro 2 jangan lupa untuk mendownload RRI digital teman-teman ya. Dan juga teman-teman, kira-kira nih udah mau masuk makan malam kan ya. Kira-kira plan dinner kalian apa nih teman Pro 2? Ah Kak Maul, buat apa dinner? Aku kan mau ke RTH, banyak UMKM, banyak jajanan. Waduh, jadi bukan dinner tapi jajan teman-teman ya. Pokoknya teman Pro 2 kalau misalnya lagi ke RTH ya, boleh banget nih teman-teman bisa spill-spill juga ke Maul ya. Kira-kira kalian di sana tuh beli apa sih teman Pro 2? Ada jajanan apa yang favorit kalian teman-teman? Bisa ke 0811-4894-990 ya teman Pro 2 ya. Pokoknya kita bakal asik-asikan aja nih selama jam 7 hingga sampai akhir teman Pro 2 ya. Dan tentunya di jam 7 ini kita bakal bahas yang seru-seru aja ya. Kayaknya seru kalau kita bahas yang viral-viral, yang asik-asik, seputar film atau seputar apa nih teman Pro 2. Boleh juga nih request kira-kira obrolan kita apa ya teman-teman ya. Tapi kayaknya Kak Andriansyah udah nunggu nih ya, udah nunggu lagu favoritnya untuk diputar. Jadi ini dia Kak Andriansyah ya. Ini dia lagu dari Andrea Lee, yaitu Di Dadaku Ada Kamu. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dewa Sultan Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 7 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman, kita bakal ngobrolin yang viral-viral dan juga yang seru-seru, teman Pro 2. Ini jujur lucu banget obrolannya. Jadi ini tuh soal Kimpul, teman Pro 2. Kimpul, Kimpul tuh apa, Kak Maul? Nah, jadi waktu itu saya sempat lihat, kan saya sering main ini ya, teman Pro 2 ya, apa? Akun X teman Pro 2 ya, aplikasi X yang dulunya Twitter teman Pro 2. Dan itu tuh saya sempat bingung gitu kan, ada apa ya, ada thread yang cukup viral, cukup di apa ya, cukup di notis sama banyak orang, katanya pengen peluk cowok tapi nggak punya cowok, jadi mau diganti Kimpul aja deh. Itu tuh mungkin teman Pro 2 yang nggak tahu tuh kayak gimana gitu, ini maksudnya apa sih, kalau mau. Tapi ini tuh sebenarnya lucu banget sama Pro 2. Jadi ini kita mengenal Kimpul ya, umbi lokal yang viral di TikTok, dimana belakangan ini tuh nama Kimpul tuh jadi bahasan warganet ya di dunia maya, khususnya TikTok sama Pro 2. Dimana Kimpul tuh umbi-umbian lokal yang identik dengan masyarakat pedesaan dan mendadak trending karena digunakan oleh seorang konten kreator yang memadukannya dengan berbagai hidangan. Jadi ada yang bikin pizza tapi karena gak punya apa gitu ya, jadinya diganti sama Kimpul sama Bro 2. Ada juga yang bikin spaghetti kalau gak salah ya, bikin spaghetti tapi karena gak mau pakai tepung, jadi diganti lah pakai Kimpul. Itu lucu banget sama Bro 2 ya, karena kreator asal Bantul ini kerap membuat sejumlah hidangan berbahan utama dari umbi-umbian sama Bro 2. Salah satunya ya Kimpul ya. Ada apa nih, ada banyak sih, ada pizza ya, ada spaghetti kalau nggak salah sama Pro 2. Karena Kimpul tuh dan juga umbi-umbian kan kaya akan kandungan gizi ya, jadi kayak dia tuh kayak duta ketahanan pangan gitu loh sama Pro 2. Jujur mau juga setuju sih kalau dia jadi duta ketahanan pangan, teman-teman ya, karena dia tuh mempromosikan umbi-umbian kita. Kalau misalnya kita tuh nggak harus kok semuanya makan nasi, makan sagu, makan Kimpul, makan umbi-umbian tuh wajar aja gitu teman Pro 2 ya, karena kandungan karbohidratnya juga tinggi, kompleks, dan juga kaya akan mineral, dan tentunya jadi antioksidan yang baik juga nih teman Pro 2. Jadi meski memiliki potensi sebagai sumber pangan alternatif teman Pro 2 ya, Kimpul sendiri tuh belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi itu tuh kayak sesuatu yang unik teman Pro 2. Nah, siapa tahu kalian kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kalian gak punya pacar juga bisa diganti sama Kimpul. Waduh. Jangan ya teman Pro 2 ya, Kimpul mah buat dimakan aja. Emang pacar kalian dimakan, teman-teman. Kalau kalian sendiri gimana ya teman Pro 2? Setuju atau enggak kalau misalnya kita tuh kaya akan banyak makanan dan juga umbi-umbian, yang sebenarnya kita tuh gak harus semuanya makan nasi ya, makan sagu, makan umbi-umbian, makan Kimpul, makan UB yang akhir-akhir ini lagi viral teman Pro 2. Kayak ya, kita tuh sebenarnya punya varian dan juga punya variasi makanan yang gokil gitu sama Pro 2. Nah, menurut kalian gimana ya teman-teman? Bisa spill ya di jalur WhatsApp kita di 0811-4894-990 dan juga lewat RR Digital. Selanjutnya kita masuk ke lagu dari Alex Warren dengan lagunya Ordinary.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saya James Stephen Jawadan Esok MSI, Kepala LPP Rilfakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Ya, Tom Pro 2 sambil ditemani lagu dari Ed Sheeran dengan lagunya Thinking Out Loud. Tom Pro 2 ini salah satu lagu favorit Maul juga. Anyways, Tom Pro 2 di pukul 19.52, 8 menit terakhir sebelum kita masuk di pukul 8 malam ya, Tom Pro 2 ya. Dan teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget Tom Pro 2 di 0811 489 4990.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM。
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah, buku karya J.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo, kembali lagi bersama Maul, Nomro 2. Kalau tadi kita udah ngebahas soal kimpul ya, yang bisa jadi menggantikan cowok kalian, cewek kalian. Aduh, enggak teman Nomro 2 ya. Kimpul itu cuma jadi pengganti makanan dan cuma pengganti karbohidrat aja, teman-teman ya. Jangan sampai ya, kalian lagi sakit gitu, bukannya minum paracetamol, malah aduh gak apa-apa deh, minum kimpul aja. Wah, salah teman-teman ya, salah teman Nomro 2. Aduh, malah jadi komedi ya. Kalau ngomong soal komedi, teman Nomro 2, kalian tahu gak sih, ada film komedi fantasi yang judulnya Wicker, teman Pro 2. Pernah dengar gak sih? Ini tuh bakal tayang di Oktober 2026 mendatang, teman-teman. Hah, ini apa Kak Maul? Nah, sini. Bagi kalian semua pecinta film komedi yang unik dan juga fantasi gitu ya, dan ada romantisnya dikit-dikit nih, teman-teman. Bioskop Global bakal kedatangan tontonan menarik menjelang akhir tahun ini, di mana rumah produksi yaitu Black Bear secara resmi mengumumkan jadwal tayang untuk film terbaru mereka yang berjudul Wicker, Nomro 2. Wicker? Iya. Jadi film ini dibintangi oleh aktor ternama yaitu Alexander Skarsgård, dan ini digadang-gadang bakal menyajikan kisah seru dan beda daripada yang lain, Nomro 2. Film ini digarap oleh sutradara Alexander Fischer dan Eleanor Wilson yang mengadaptasi cerita pendek populer berjudul The Wicker Husband, karya Ursula Wills Jones, teman Pro 2. Dan film Wicker ini dijadwalkan mulai tayang secara terbatas di bioskop pada 23 Oktober 2026 mendatang, dan sebelum nantinya diputar secara serentak dan luas mulai 30 Oktober, teman-teman. Jalan ceritanya sendiri terbilang unik nih, dan juga cukup menggelitik, teman Pro 2. Kok bisa, teman Pro? Iya. Jadi kisahnya menyoroti kehidupan seorang nelayan wanita yang sering dikucilkan oleh warga desanya. Nah, karena merasa kesepian, ia nekat memesan suami buatan. Suami buatan yang terbuat dari anyaman rotan kepada seorang pengrajin keranjang setempat. Tanpa disangka, sosok suami dari anyaman rotan tersebut malah benar-benar hidup secara ajaib. Kehadiran pria rotan bernyawa ini pun tak hanya membawa warna baru ya, ternyata juga memicu rasa cemburu hingga kekacauan kocak di seluruh desa. Waduh, bayangin aja ya. Kalau tadi kita ngomongin soal apa ya, soal cowok ataupun cewek ataupun kalian yang pengen punya pacar tapi diganti kimpul, ini beneran diganti teman Bro 2 ya, tapi bukan umbi-umbian. Diganti sama cowok atau suami buatan terbuat dari rotan. Waduh, bisa gitu ya teman-teman ya, bisa relate nih. Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian juga tertarik untuk nonton The Wicker, di mana suami buatannya terbuat dari rotan ya, bukan dari kimpul? Dan teman Pro 2 yang mau memberikan tanggapan kalian, boleh banget nih, bisa hubungi Maul ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya ada lagu dari Fabio Asher, teman Pro 2, dengan lagunya Emosi Jiwa. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

0: Serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: skips a beat. Jumpa lagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali. Suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu. Anak muda, cerdas memilih.
3: Teman terbaik kamu.

Elong Pro 2 sambil ditemani lagu dari Nabila Takiyah dengan lagunya Ku Ingin Pisah. Jangan lupa Elong Pro 2. Karena ini hari Selasa ya, tentunya Selasa malam di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, kita bakal bergabung di Pro 2 Jakarta, Taman Pro 2. Dan musik live chatnya nggak kalah seru, jadi tetap stay tune di 89 FM, Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
3: Om.
2: Iya dek. Ada apa?
3: Ini om, air minumnya ketinggalan.
2: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
3: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Hah? iya, makasih ya.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Brodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Brodo eh. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman Bro 2 kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, benar banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Nah, ini kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandro.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga,
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Yeah.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi dari Bumi.
0: Yep. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Klau.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Klau atau udah sebelumnya?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada proyek lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget, yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu, jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Klau atau?
2: Iya betul, jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Kutip itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya gitu.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Okay. Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: karya sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di bagian
1: Dai-dai-dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Jadul, lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu, kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing-along aja gitu.
1: Sing-along.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet. Mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya. Pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya. Betul. Yang semangat.
1: Yang semangat.
0: Yang semangat.
1: Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar-benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya. Iya dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring apa, gitu cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopi kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih ya. Udah ada dari
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya. Boleh.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi, itu kan. Okay. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya dua bulan lah gitu kalau untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat. Bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya
2: lagunya
0: tuh. Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
2: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Semuanya hits banget.
2: Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau
1: gede. Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti ide yang bagus ntar
1: kita. Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi
0: ya.
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Nggak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Itu bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algivari.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah itu.
2: Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya nih, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Tapi ya lagi proses lah, sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener. Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
2: Iya bener.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh...
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album ya?
2: Atau EP? Album mungkin.
0: Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Spotify. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa nggak boleh?
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Thank you.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
0: selalu. Sukses selalu. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen. Dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Between.

0: kenapa ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
3: Iya.
2: Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.

Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Chris, but there's probably just no need.
1: Jatuh, ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Violet, Tuan Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di Semanya hari ini, pada hari Selasa tanggal 4 bulan Agustus tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas yaitu Maul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia, program Produa Fak-Fak mengudara pada frekuensi FM 89 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari Rabu 5 Agustus 2026 dari Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

lagi di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Balik lagi bersama Windy di edisi Spada nih teman-teman. Windy bakal menemani ruang dengannya teman-teman selama beberapa jam ke depan, dari pukul 5 ini sampai nanti pukul 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak. Windy bakal balik lagi di jam 6 karena seperti biasa di jam 5 ini ada bakal ada program jazz music nih teman-teman. Jadi langsung aja, let's listen together. Enjoy.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: menikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Semangat gotong royong adalah wajah asli kebersamaan Indonesia. Saat kita saling bantu, saling peduli, dan turun tangan bersama, masalah terasa lebih ringan. Peduli lingkungan, bantu tetangga, ikut kerja bakti adalah hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa kita bukan hanya hidup berdampingan, tapi juga saling memperkuat. Mari tumbuhkan rasa peduli dan terus jaga semangat gotong royong, karena lingkungan yang baik tercipta dari orang-orang yang tak tinggal diam.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hatching. Flu tadi maksudnya.

0: Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Saya James Stephen Jahawadan Esok MSI, Kepala LPP Real Fakfak beserta seluruh angkasawan dan angkasawati mengucapkan selamat memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang dipusatkan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada tanggal 8 Agustus 2026. Peringatan ini adalah refleksi sejarah panjang kedamaian, toleransi, dan peradaban luhur di bumi Bahamata. RRI Fakfak siap menjadi garda terdepan dalam menyiarkan nilai-nilai kebaikan, mempererat rasa persaudaraan, dan memeriahkan momen bersejarah ini ke seluruh penjuru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Nah, masih stay di Drama Semen FM Pro 24, teman terbaik kamu lagi di Indonesia yang sesungguhnya. Halo, hai teman-teman, balik lagi sama Windy nih. Kayak yang tadi Windy bilang, kita di jam 5 sampai jam 6 tadi ada jazz music. Ada di jam 6 tadi kita udah santai-santaian bareng. Sekarang di jam 7 ini Windy bakal apa ya? Karena masih pagi kayaknya deh, kita bakal santai-santaian aja seperti biasa, dan Windy bakal buka jalur aja kali ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau requestan, mau kirim salam, atau mungkin ada yang mau ngucapin selamat ulang tahun buat orang terkasih, mungkin teman-teman bisa WA di WA Pro 2 di 0811489490, atau enggak teman-teman bisa gabung langsung ke RRI Digital nih. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman bisa download di Play Store dan App Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar. Nah, kayak Windy bilang, kita bakal santai-santaian aja kali ya, karena masih pagi banget nih. Jadi Windy udah nyiapin beberapa lagu nih buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Mungkin sekarang lagi siap-siap OTW kantor atau kampus atau kuliah atau sekolah nih. Jadi langsung aja, ini dia.

0: ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Nah, masih stay bareng Windy nih, teman-teman, masih di 89 FM Pro 2 Fofak juga nih. Jadi tadi beberapa lagu yang udah Windy play buat menemani pagi harinya teman-teman nih. Tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani perjalanannya teman-teman nih. Nah, setelah beberapa lagu ini, Windy bakal balik lagi dengan informasi. Kira-kira informasi apa yang bakal Windy bagikan di jam 8 nanti? Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman terbaik.

0: susah banget mau tidur. Umur Amas Mesor udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Allah, udahlah kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking tuh.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Nah, masih stay di 89 FM Pro 24 teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman. Yang tadi Windy bilang di jam 7 tadi, Windy bakal balik lagi di jam 8 tetap saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya nih. Nah, di jam 8 ini seperti biasa Windy bakal bagikan informasi seputar Kota Pala nih, informasi lokal. Tapi sebelum itu, seperti biasa juga Windy punya 3 lagu pembuka di sesi jam 8 ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 24.

0: cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Perkuat legalitas usaha ratusan UMKM OAP Factory Money gratis. Pemerintah Kabupaten Fafang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP menyerahkan sebanyak 200 nomor induk baru usaha atau NB gratis kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM orang asli Papua atau OAP. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan yang berlangsung di aula kantor DPMPTSP Kabupaten Fafak Selasa 4 Agustus 2026. Ketua panitia yang juga kepala bidang PTSP DPMPTSP Kabupaten Fafak, Clemens Adopak SIP, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat legalitas usaha pelaku UMKM OAP agar mampu berkembang dan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai program pemerintah. Menurutnya, ini merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem online single submission risk based approach atau SSRBA dengan memiliki NIP. Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum sekaligus kesempatan mengakses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Fafak berharap semakin banyak UMKM orang asli Papua memiliki legalitas usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Informasi ini dilansir dalam laman kami rri.co.id.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

KRL nih, Fak-Fak siap layani masyarakat jika trayek baru disetujui pemerintah. Kepala PT PLNI Cabang Fak-Fak, Bapak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan, saat ini layanan kapal PLNI menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya, kunjungan KM Tata Milau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan. Sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut. Ia mengatakan, kapal perintis memang turut melayani rute yang sama, namun waktu pelayarannya lebih lama dibandingkan kapal milik PT PLNI. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat untuk bepergian ke Sorong, Manokwari, dan daerah sekitarnya terus mengalami peningkatan sehingga belum seluruhnya dapat terpenuhi. Menurut Agus, salah satu penyebab keterbatasannya layanan adalah karena sebagian besar kapal PLNI merupakan kapal multi-port yang melayani banyak pelabuhan dalam satu perjalanan. Akibatnya, pembagian jadwal sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan berbagai daerah sehingga terdapat prioritas pelayanan di pelabuhan lain. Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT PLNI pada tahun mendatang. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku Sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi lokal yang sudah dibagikan di jam 8 ini. Karena sekarang di studio juga sudah menunjukkan jam pukul 8.59. Ini bakal balik lagi di jam 9, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak Fak.